Akasmani Imphal, hauzik pung film sida puzaratli. Tongan-tongan ba manipuri film isaising matang-matang wina. Kudogi ahan ba uina lantok chari. Lawkrak pam ningol film asidagi. Pushparani amadi AJ Maisnamgi apun ba khonjalda. Dalum gurumayumna sayreng ba luinana. Dipsinamna sayrang ba film isai. Taminasi.

Film isegi, ani shubu kuduli na tahanjari ba isi isi. Aigi sali ni mem, film asidagi, pushparani ginaitum kunjil da, haich doyonanda Sharmana sayringba amadi, ji hemchandra Sharmana sayrangba film isegi.

879-880-3293. Amukah naning singjari 879-880-3293. Aduga, kangan jaba mana? Adom na call taubirak tuna, wafam sing fongdok pirak pamatamda, miyam da kanagadaba amadi, AIR gikot soktaba wafam kaktamak, bukat pirak uhayna, amukah na ning singjari. Mayam gikol ngay jari.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, ladies. Kita harus ni. Taram nak ceri mingle from high bill.
1: Tukar jari ini. Kawan suruh kami melikai dari Aki Bijia.
0: Bijia nungai biri ko.
1: Hai.
0: High bill ngasih dia kuih kita harus dah call tau birak pak kari wafam tamini. Hello.
1: Hello.
0: Tabiri ko Bijia.
1: Mian kau. Hai, kenom tengku.

Adam natabi riba si Akaswani Imphal gi FM Sangai Channel da sanduk chiriba. Hello ladies, live phone in program gi thoramni. Lamdam sigi nupi oibi singi akhana na thamjaba thoramasi da. Ekoi gi studio gi telephone number 8798803293 da. Miyam da khangmin na bada kana gadaba pukning loshing oigada ba wafam sing. Pukhatpir u hai na mukana ning sing jari. Aduga adomna pukning gi oibawa wafam sing fongdok pirak pamatam da. Miyam da kana gadaba amadi AIR gi code sok taba wafam khaktamak. Pukhatpir u hai na amukana ning sing jari.

0: Hello.
1: Hello, madam.
0: Hello, ladies. Kita ram dah teranuk ceri. Good morning, Mingle from Highview. Rani, kui kita ram dah teranuk ceri. Highview ngasih di kari wafam fongduk piningi.
1: Entak pa wafam ani ketang. Jadi si jat pasal kita.
0: Highview.
1: Kui tu memang lekai sih.
0: Jadi
1: ikhun je kita ngawa ba. Aduh, kui kini berdiri dalam hari kerja ngau dia, ba. Aduh, si jadi ikhun je kui saja dapat mida di kui lay ba mukatang cang bersita. Lay itu di pesanan lay ni nak ramai dah.
0: Hoi.
1: Aduh tu na, lagi jadi kami jadi hari lepas ni kita hujan tu macam apa? Aduh, sekarang tu mari lagi nak jin na, kita yang na, yohaning ba, semhaning ba, kita pam ba tu lagi apa? Aduh, kamu ani coba kita hujan na, aku lagi hello apa, masing, bapa sing, cie, aku lagi bi oi bi oi, seno no ba oi, beno oi seno bi ba, am suning on samlap na hari jadi kau muda.
0: Hoi, happy.
1: Na yam na lu na. Tapi bah, hello ya ga. Hai budi, nah oily, hai cie. Hello, doktor ni baru ini nama.
0: Mana?
1: Aduh, nah, aduh oily lagi dong nanti bapa. Mungkin tanning boros, tanning boros, tanning boros. Ngamak tapa mikup tadi hai yang isah maksud ah lagi je. Oily dora bani ya, nombor itu itu na. Aduh na, yang nulu na, hai budi, sarazu, dekai ku mama sih mampir tang subiu, nata kasih tang leviu hai budi. Yang nusi na, lahening budi. Lagi jawab aina siri di sini tentangnya untuk segiannya tentang
0: apa ni? Acuan bawa faham ni, Rani. Kau gigi macam singbu kari desu kiki gadegi. Hai dana, yang sih besi nama tahu dang oizariba. Ahal laman imai pas.

Akasvani Imphal. Hauzik ayukipung taramathoi minit yang kitare chatle ngai haki matungda kangla channel gi ani subathoram paring medium web meter chahum nifu dasmik ama kilohertz chani palmar funi thoida tongana taba phongbiragani adomna tabiribasi Akasvani Imphal gi FM sangai channel dagini.

Ningtina ling duna simlaklaba pukning huba isay gisul amadi khoitum laba saisak pakayagi khonjelna ataba singi pukning nohanduna miyoi kayagi di isay numarup oiri pamjeruba isay amagi mayekna isay amagi surna phumduna thamoi da thamkraba pukning gi warul kaya lithok pagum dauri manibri matamishe gi kudol pungfam sida tabiriba mayam gi damak kudna lakchari Kalau gian pada tabi resi, saya sekpi sorokaibam umoni Dewi gi khunjelda. Zila le shang timna saya ringba matamishe. Ahan benungshi saya houda.

Matam segi ahan bukutol dulu kuzari. Sesek pi takelambam mandakini. Sering ber donesur konsom. Langgul sing sang nusakini asumlah sehuri. Antuk seri ahan bukutam segi.

0: sorum da biriba sakas banim falgi megahertz samagom dasmik mangara sanduk seriba fm sangai channel gini letra da biu soidana da biu akas banim falgi fm sangai channel sangai channel da housing banatuk seri sumang lila mai bido mai bado mapuroi bado lila sigi garang tahan jaki bagi maka satarak pani subasaru Sanabiriba, Sangai Artists Association Gi Ilakangbu. Hazi Lizere Sumangila, Mai Bido, Mai Bado, Mapuroi Bado.
1: Aishunambu, Tamoy Singa Nungshi. Adu, Ainu Oriba Piba Masida. Karigumana Hakda, Aige Singa Saktamase. Kanglaklaba Matam Dudasu, Aibut Hazabiraba. Aige Jumbase, Nahakna Kangbiraba. Aibu Nungshi Birabadi. Ngasi ay na pongki draba na haki nung shibaw ko. Matamduda. Ay, soy na pong mangam na bako na zagi ko tamo.
2: Hema, kaisa kaza nun hi. Ay na di mangon sa nung aram na roy. Waiting da paman gaya dunong kaubalak ni. As, kaisa kaza nun mi.
3: Kino masin na mangon sa ulen mis.
4: Kabog lay.
2: Hema.
4: My vi. I'm coming, your pena, Mr. Itosa. Usekon ko ma, info.
2: Kadom na ginyam tazadi ye. Jiyar somdaling shinbiyo zapina.
4: Kamali!
2: Kado ragi.
4: Nang na ngode kanaba pamasi, kaya mo kiyam na pami.
2: Jiyar somdaling shinbiyo hai basibu, kiyam kaya ragi.
4: Hey! Jiyar shirangi wana tine. Gawuri pa mingaw do nung shidabay wani kangaba.
2: Pena akong mamida. Mipum kudi magna. O zapina hai na kong naribadu di.
4: Mipum kudi magna kanuraga su. Nang na di kawunon ina siyamrak na hayirap na trimi.
2: Ado di kari hain kaw diba? Hayo ba?
4: Aduh bro, kunjil lo yang nukthana yang mengdana, tamu itu saya koro.
2: Ima, aduh gyo ini.
4: Terkali ba?
2: Aduh di kau ragi ko.
4: Ngairan ni?
2: Ho tamu itu sa.
4: Ima ibu ma pun ngaji petare itu.
2: My dear, pena.
4: Pes. Nang tamu itu sa, ina kau pada tahu ada tamu ini cuma bung lawan horuk tu nih panggan gajah kangen kangkang pun ini. Lebang macam sa. Kuai dekik nungai bersih atau ikarim tu orang dera, thamoi dah kerja buk kor pasi bun nungai bela orang dera.
2: Kedua lagi, imung lo mieng itu bo.
4: Ini boleh ku boleh lagi bro.
2: Lagi ti.
4: Tanja ado.
2: Ado.
4: Kali.
2: Thamoi nai nak telak pilih sibu, kai tabakino.
4: Semai tu bunyi kabuli. Laka dori ba kalian gigi humni pan, betul gigi hoga dori ba. Yari pok yang mien dera iba, ipai bunga nongpo ning tau. Amadi, imai bi ma panthoi bi anigi. Harau sakchen tambah thodok kumis sana pada isanoi bi nahakpu. Imai bi ma tablegi tungin dera, zogai kutek tamusi, leimang pamba yaurusi, paudam musohai ne lakpani ne sabi hakti.
2: Ma khata bi udoi sham.
4: Masin sumo domde. Hai ribu leimungdo da. Isanoi bi nahaksu, imai bi emat thamle gitu mindo na, zogai kutek tamusi, lemang pembayaru si ina, hai kiri tu dia jikta.
2: Bidi bidhata na, nongdam tiinya tam lamban na, nasanoi bi ay hakti. Palem sakti ma thamle gitu mindo na, ishabioi bana hakka, lamle nyari pong lamdamda, lahrau babu yau bungam zaroi dauriye pamu bo.
4: Kali hai bunu nang namai tu thajala kani ko nang.
2: Aidi kangdan nyanya, moirang thangjing harau bagi baton, mangjono na lauk seluri.
4: Aima. Ai yau tu nang na thanda moirang thangjing harau bagi baton, kamai cetau rika.
2: Ai hai sing tu tak ku. Ai nyanya, bina kong ba hai ba, makul sunung si kraba, itu sakau ba malai. Buzara ke hai zaki bani ba. Aduda
4: ke dorke.
2: Aduda nyanya. Moirang da, pina kong mamasak matau yang pasa bapakang.
4: Masak matau yang pasa bapakang.
2: Pup lau ba.
4: Pup su lau ba. Nang nasi nakatu ang mani ko nang layam sila nang.
2: Pup lau ba malay. Maduay kongan gani hairam mi.
4: Kapok ni nagi wakan dupu kari wakan loy mi. Ha? Ay koy ni tongan batu lang lukum si. Pungba kaidan lagi togol tobo sa minna sena sari wasang nakibido. Kaling luan nang aduk tuna kaori tu panang bo.
2: Pasana ka pasa tokta ba ni. Moirang tangjingi thama sup na halau gani hairabido da. Maduda ki panglak kadabalu pali sing mga taraduki kalubada ne. Nangai ginung siwa sakado, pungkau kau kri.
4: Hey, pangakado ribal palasing mga tarado gi bakalda, nangai ginung siwa sakau boi diroy. Ngoy langgali bang masang matau pajaba pupup lawa penakung bapakang do. Magi wakalda nung siwa sakau boi netanang.
2: Adam nana buk patah bakang gano. Handaki laharau bastebani pundra basu, matangi laharau bambada kok pulaga yardubu.
4: Bes! Nawahita wada paimak.

0: Malim! Malim! Bamadi! Bamadi angau bani! Tabuk suning dah wa! Nong amar ini jaja selaga! Manggo ni konga itu pemaga wajah angang ba! Ari mersyawa!
1: Bapa!
0: Syahi lai bang lep kata ba! Asa uba perikah dah bersalam dah ini mikul bersida! Bapa nengu ni kerja pih bengam dreko!
2: Mui bapa!
0: Cepat kau. Bapa ni na, orang ini gelas ani ding panggil dia na, luat terutam bani. Nak cepat ayah kita cari kau.

jadi betulung paling segi kasih nama dampung di palga minit mengasa tomatomda sanduk segini good evening Manipur. Kasih nama izin lebih dua benda good evening Manipur thamzeri live phone in Manipuri film say. Tolong masuk dalam yang naik lagi studio gi mobile number 8798830293 number amuk tengah nising zeri 8798830293 number asal telefon tu beritahu na sanduk kuda biba Manipuri film say sing tabi biaga nih.

0: nama aigi thamoish machetan kaihen ki
1: kaibul lamjaukta sangai na pamja pa mafam singi marakta toya thangbren jang bietuka pabot singi mafam singat hoi bani english singa samapan marbudra gi matamda toya mai keida sangai gi khwaide gi pamja bolai pham moiram bana english singa ni gi matungda pabot mai keiromda sangai gi pamja pa mafam oirakli kaibul gi kha mai keiromda leiram ba sangai na awang mai keiromda khongdarak pugi maram khangdo khawuna sangai ngak sendo gi thorangda asowa mateng oigani
2: kaibul imagi tampakta thangbren yang bilamdam se namom oibi ekhoi gi laina thaba mafamni kumja kumon khudingi phaire lamta sajibuda thangbren yang bilampakta khungang khukang ba matam oi mahaki mong hadaba phumthakta namom oibi ekhoina isabi manja mahaka akie khanglaitana apam nungsi chilokni tawjing hairu mapine Adubu palem ngasi di kari matau kau bano koyum kanagi tausilno pumnamak tayo nare thangren yang bilam paksu ironung daya takre isabi oi mamak koyga apam nungsi unapam lerakre to yalam jau mai kegi isabi pangan bakayana pabot mai kei pang nakre pibam sida namom oi bi ekoina sahi kumja khudingi mama oiba phangdana punsi lai man chaladra hai bi une palem namom oibi ai koibu mama oiba phangdana punsi pikham naradra

0: Zikir pun demi tarik ni pun nilai pun tu. Baju tadi kari-kari program lain bila ini, kari-kari mahu ki culture, ada ki kari-kari yang apa kolak apa. Mimi mayam
1: tu nak bila mana? Musik kenon tadi, okna ulan di ki hotel lama dah, ikhoi sila. Kalau ni kau di faham hotel luar nanti. Macam tu, ikhoi TV kau, ikhoi udian tu, car, TV, freeze, everything lain dah. Tong japa nama tu. Ada kaki lunch se kaki mui presiden tadi member mari mengam kita orang lunch jam ini lunch awal sida mui di kenona vodka na toast kita orang lunch se hodori mida ada kaki lagi maru Omar Gupta sih na Karmain Tony Singh Mr Singh Karmain Tony sidi hanya ada Omar Babu aku yang tamak mama lembda Jasmine desa jeda cara orang wahyom lembda. When you are in Rome, act like a Roman, na. An Rome jadi Roman, way betapa ni. An kandau ni aku sih dah. Tak terima yang nungar loh. Nah, deh. When tak tarik nah, na. Deh iban ni orang paling nere, podcast ya. Ada aku ni orang tu paling mina. Aku ni tak buku tak tu. Aku sih deh di tak betapa lah so. Singjal lah itu. Mau di singjal dah bini tu. Singjal dah bini. Ada. Kerjaan tu ni sendiri, anda ini kerja kepal, kepal sendiri. Bulan ni aku ni mesti tahu doa. Semua itu mana tu? Cuma dah kalau.
0: Abu tu tak jual lagi. Tak
1: jual lagi tu. Anu mana tu? No, cincang semua mana tu? Vodka tu, ini amuk anjak tu dum cing eh. Anu mana tu? No, di vodka tak perlu bersih.
0: Ngau di ngau di.
1: Vodka, aku yang kan nak kerja tahu dengan ngau di. Ngau lagi mesti tangan tu laki. Madu na kungang dani. Satin ngau ni madu ini tu deh. Malah kari gino abu, kungan kamu kaji city dengi kamu sih na kara reserved atau apa sophisticated atau apa kara tau nunai na aku ini juni mui juni kungan na cakap lagi dia apa
0: free
1: mui penuh ke asalnya penuh ke Raskapur ke mai awara aku aduh ke di lal tupi sir dilme Hindustani kato sekali ini nunggu tak cakap lagi ting bahag dah macam mana ni hunda tu main tau na tak kau sudah Nomor deh, ya aduh, mito kerusi lancar le, ada. Minta benda ki, mui semua orang ni, tak payah jadi, aduh, matam cuma ni, pangkat jeng itu kang dia, koy kang aku nanti dah. Tak, tangat aduh, panas tina ngau le, ada ki, ainhai, yang kenonton na, adi, kan indiski ni, indiski ki, Indian kenon pisah cil lah yang ayib se. Ai idori minoi punam kan nai kungang si ura nai kungang ni mi sing sing malam dai idori ni kota ada moy hai aku sia hol ko aku tak mi nari bese tak mi wat is you get them ada ni mitu jana ne ta ngau la ate dia pe dum control tok na main tok
0: ada ga sa ki moy da vodka si aku si da sek mai ki faur is mai na russian vodka si faur i prisivita Kalau vodka sih, mafum pernah makta, koy saya dah panggil semai na. Koy mafum mani pergi mafum pernah makta, saya ki local juga, apa stuff panggil itu na. Semai sih panggra.
1: Panggil vodka sih di, mungkin di. Ini popular juga.
0: Vodka sih, ising dong tau re.
1: Ising vodka sih, ising dong tau re. Rusia deh halak pada di lip.

0: 管理。
1: 那是没亏那的，所以的，该说的那老
0: 不
1: 了个
0: 是，
1: 说，没那的不得个呀
0: 是，
1: 也
0: 没有
1: 那么
0: secret
1: 吧。在 Christian 这边干部，那 Israel 的，我好多朋友的，也没 sing 那看不到嘛呢。
0: 啊，这个的，没还亏不得，他们老的那他们的，哎，亏的，他那个，跟他们 17th century 吧是，亏他那个。lain yang lebih saya kau cakap lebih saya kau minta lagi jumlah lat pa, mengelai lat pa, itu aipet nama nama jani, kau lagi tantrik hai tariko, tantrik cult masih nama kau itu tau rami, mai pun mai pun fufu kam kasih nama cakap nama rami, nara je aga, lanjut timah tu kita
1: tokre,
0: kan tokre, lanjut dia kau buriati kan, si paniam the majority of the population, kan nombor bodoh
1: ngata ni hai na dumai ta ngang ba matam da de ngasa gi slow ka do chum na dum thi bra ka
0: ngang se dum hai phet ma adu moi gi ton du ga dum kan ta se for example buddham saranam gacchami bodh sangam saranam gacchami ko ida hai na ko ida to basi ga moi ga kitang kenar e ton di moi na khare he na
1: thailand de thora ga thai lon ga na san na gi ba
0: Aduh main tahu
1: Myanmar tu tahu kan Myanmar loan ni tangsan apa?
0: Aduh main tahu na tahu ni. Aduh mui di loan sih kan ni. Rusia na link language orang kesu. Mui buat loan sih dum aduh sih dum cakle. Aduh kan ada di mui ayam a kan dum buat mesin ngan lah. Mui mari
1: marun. Apa museum ada lagi ada institute mui ayam a. Yang mesin apa orang kan? Aku lagi. Mempam tu gigi writer, artist sing. Ada kan mui gigi culture, aku lagi jagoi buat so lelawa buat so. Aduh muka ni yang
0: biar. Karena tadi budiat tadi, aku writers mayam, tengnerai, the scholars sing tengnerai. Mui layak so, engkau nak pilih mui iba kor pakai so. Aiyu layak. Aman itu mana presenter, bapa tu thongna dia, mui maron doa itu. Anyway,
1: aduh, apa
0: momento, tu main tau na p, aduh lagi, macam boleh kasih tu mulai, aduh ka, apa ini tuh dok pakai entah teruk teruk.
1: Kalau saya ki cah besi dia, aku lagi sida di maruai na cak cah bani, cak injang teruk cah bani, mui dana kari item.
0: Mui dana tan. Tan saya varieties, ini hum numpi lah. Ada alu, ada kopi, ada matien nyampi. Buri aja orang kat di matien, sangat panggil matien itu orang.
1: Tan saya kau kiri rum kang na hobusu.
0: Nanti kang na hobusu, ada juga kerat kentong na hobusu, kerat pek na hobusu dum nyawri. Ada lagi, mui dah mana na sup se barabar nyawri. Sup teh kau isi nana cak cak ding nana sup seteh. Mui nana cak luar nana sup seteh. Kenari se. Aduk tak pasim deh, kau ini kan drink sim deh, dum lunch matam dasu, dinner matam dasu, mui di dum jauh.
1: Matam
0: leite mui gitu. Anyway.
1: Dinner kau saya tu na nongdang, kai dua mui ni ayuk si dum tau le.
0: Dum tau le, aduk a, ya mna ngauksen na pakai dong na betul di.
1: Amat tiang le,
0: aduk a, aduk tau le kadim mui polis na tapajal le, kacirak si pajan pi bja.
1: Matam tu dah mui kau ini kunggangi punsi se, masih kerma ini tau, lambi thong.
0: Lambi thong ya, kau kunggang ke? Kunggang mari mengayang ni. Kunggang mari mengayang pasti dah. Mungkin sehor ke Canary bay bu sehor dah nama Yan leba Yungkung ma hatai. Atau lambi si kau pakai lambi si panglay leh temui. Atau nani nali. Entar ke gari dumpajen dumpjat le. Lapar juga ayam ba. Kau last tahap lambi si kunggang ni kerawal. Aduh, tu mungkin kanogi living standards ya. Yang apa jenis wang, tu minimum standard tu tu mungkin kan tauli, keep tauli. Sekutu mungkin na, aku pun nacal pape da, uldurga kaya na, aku lagi collective farm di village mayam le. Nacal uda. Yang ham, gari deh yang tu mungkin jum jengi pik pun mali. Aduh, nui jum je pik kerja ino mahai. Nui kunggang jum je pik ini hai na. Aku kari kan cepat nu, ya tekan tahu jang, ada. Nih dia kunggang cakla, kerja nu kadom school kaiyang eh, mungkin. Dan mungkin kunggang kudingi school atau museum, library, asih di dalam square, mayam pun mungkin asih mat school kudingi le, kan village kudingi le. Jum kah di yang nih cang nih yang nih ayah nih hari, eh yang ni jum mana ya nih ayah nih hari. Mungkin na, pesan bawa lagi di.

Sangay-sanulgi nungudangit horong paring dahusig atong nanggit matang-matang may natabiri. Matang damong laysere, sonong nigamamadi alkayak neki apun makonsulti sa'y.

sangai senang dikit untuk musik git matang-matang ini tapiri matang damu lezare angkit tiwari mandi palak muzal aning apun mukhanzil da gitama kutol tam seri.

Alka yang ni konsel dah isai si tahan sikap kalau nienda. Gate kita urum sanduk sepuluh isare. Agus bani mfal. Hafiz ni mendaangi pung tara makai tare. Ngasih ki sangai channel kita urum pering sanduk sebab matangan sirilo cinzeri. Hayang langban kita rani panba September kita angkut matui. Kita ukapan nemit. Ayuk pung munga makai tawa matam da sangai channel ki ahan matorum pering sanduk pahusagani. Matam adu faubudan ki oina thorum tapi ribasing dagi matangan sida kainia thang nizeri. Nungai ba, yai pa ba, pum namaki. Jai Hind.